chat karuma skartu jine jungane to do romi gre jine ju makor goluma kyalo kan de garang dade taturum gar kara sero so gremi uje tarji do bidu uje perdi uje ngat pa jigu de munda marsilam mboldo no koma sinle mamut gassara jim taruje loma yunda kome ko kula jide matoran do barum telum kayus ko kanje kilamia telum gulal deneji bayda ber bar gra sinda gomi uje